BEM miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: Sobat Maya, berhenti.
1: Maya FM.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Saatnya, Kedatangan Sibak, Duparti.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Duperti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia.

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Maya FM. Maya FM. Maya FM.
1: 98 Maya FM.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, Sobat Maya simak. Nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Di Jabar, rokok ilegal berbahaya bagi kesehatan, merugikan pendapatan negara, dan menghambat pembangunan daerah.
4: Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Barat berkomitmen dan mendukung penegakan hukum yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Jawa Barat. Untuk itu, apabila warga Jabar menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada Satpol PP Provinsi Jawa Barat atau Satpol PP Kabupaten Kota terdekat di Jawa Barat. Mari bersama gempur peredaran rokok ilegal untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa.
5: Saya Tulus Arifan, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Barat.
6: Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat menghimbau wargi Jabar untuk mematuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan, bahwa memproduksi atau menjual rokok tanpa cukai dikenakan sanksi penjara paling lama 5 tahun dan atau denda hingga 10 kali nilai cukai. Mari bersama mewujudkan Jawa Barat istimewa melalui gempur rokok ilegal.
7: Saya Finari Manang, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Jawa Barat.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada
4: dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

housekeeping, food beverage, front office, entertainment, tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022 7080.

tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Kuliah Subang nukar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, bete. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Indonesia terpopuler. Mantul, mantap betul.
1: Hanya di Maya, hanya FM. Di Maya FM.
0: Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia terpopuler.

mengenai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Bupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Bupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, nupa penting.
4: Maya FM.
5: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
4: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Nuperti.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
0: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Maya FM.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: berhenti.
1: Maya FM.
0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan

0: Wah, ini teh. Kiai tadi itu bisa ya?
1: Iya.
0: Di kloser kabeh keluarga semua. Tony di kloster dia bisa teh.

adalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Polres Purwakarta masih melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan motif dan penyebab kematian Yogi Saleh, Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Purwakarta yang ditemukan meninggal dunia di kediamannya Minggu 14 Juni malam. Bahkan polisi belum memberikan kesimpulan final mengenai penyebab pasti insiden itu. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengatakan hasil olah tempat kejadian perkara TKP dan pemeriksaan awal oleh tim Inavis mengarah pada dugaan adanya 3 kali percobaan bunuh diri. Menurutnya, pertama ditemukan tali sempat putus serta sabuk yang ada di lokasi. Terdapat luka pada lutut korban yang diduga akibat terjatuh. Purwantara Senin 15 Juni juga menyebut bercak darah di ruang tamu serta luka tusuk pada tubuh korban, namun tak ada tanda perlawanan fisik di lokasi kejadian.
1: Mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban. Kita buka nanti HP korban, kita lihat percakapan terakhir, mungkin bisa disimpulkan lah korban ini statusnya seperti apa.
0: Eka Yusuf, perwakilan keluarga korban mengatakan, terdapat banyak luka pada tubuh korban sehingga membuat keluarga merasa janggal dan meminta Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas peristiwa itu. Menurut Eka, pihak keluarga juga menunggu penjelasan resmi terkait hasil autopsi yang telah dilakukan terhadap jenazah korban. Dirinya juga mendengar beredar kabar korban tewas akibat bunuh diri. Namun pihak keluarga meyakini hal itu tidak benar karena korban dikenal baik dan religius. Ditambahkannya, korban sempat mengeluhkan persoalan pekerjaan kepada istrinya meski ia mengaku tidak mengetahui secara detail persoalan yang dimaksud.
2: Dengar saya dari pihak keluarga pernah mengeluhkan itu kepada istrinya terkait pekerjaan dan lain-lain. Saya tidak tahu persis seperti apa, hanya bocoran seperti itu.
0: Berdasarkan informasi yang dihimpun, jenazah Yogi Saleh pertama kali ditemukan sang istri sesaat setelah istrinya kembali ke rumah setelah menghadiri sebuah acara keluarga. Saat memasuki rumah, istrinya mendapati Yogi Saleh sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan bersimbah darah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Sri Jayamidan menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Yogi Saleh. Mengenai penyebab kematian korban, ia atas nama Pemkab Purwakarta menyampaikan sepenuhnya proses penyelidikan kepada kepolisian. Seorang pekerja bernama Nanda Kiki, 22 tahun, dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di area pabrik kayu PT APL Kota Banjar, Sabtu 13 Juni malam. Korban diketahui berasal dari Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap dan merupakan operator mesin glue spreader atau mesin lem. Berdasar informasi awal, peristiwa nahas itu terjadi sesaat sebelum pergantian shift atau saat korban hendak pulang kerja. Almarhum saat itu tengah melakukan aktivitas pembersihan mesin glue spreader yang biasa dilakukan

0: kesalahan atau human error hingga terjadi kecelakaan, Wahyu tidak menampik kemungkinan itu, namun enggan berspekulasi lebih. Ia pun menegaskan PT APL sebenarnya telah menerapkan standar operasional prosedur SOP keselamatan yang ketat untuk pengoperasian setiap mesin. Kendati korban baru bekerja kurang dari 1 tahun, PT APL bersama PT SPM berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh hak almarhum secepatnya. Pihak perusahaan memastikan tidak akan lepas tangan.
1: Sebenarnya di perusahaan kita itu sudah ada SOP-nya. Yang namanya kita kerja di mana pun ya mungkin ada faktor itu juga.
0: Menanggapi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya salah seorang pekerja PT APL, Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar bersama UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 5 Tasikmalaya langsung bergerak cepat mendatangi PT APL. Langkah ini diambil guna mengusut tuntas insiden kecelakaan kerja itu. Selain melakukan klarifikasi mengenai kronologi kejadian bersama pihak Polres Banjar, Otoritas Ketenagakerjaan juga fokus mengawal pemenuhan hak-hak ahli waris korban serta mengevaluasi sistem manajemen keselamatan kerja di perusahaan itu. Kepala Disnaker Kota Banjar, Sri Hidayani, menegaskan pihaknya akan memantau secara ketat agar seluruh hak almarhum diserahkan secara utuh kepada ahli waris sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dirinya juga melakukan pengawasan internal dengan memaksimalkan peran 3 orang mediator, yaitu 2 ahli muda dan 1 ahli pratama, guna melakukan pembinaan dan pemantauan. Sedangkan untuk ranah pelanggaran hukum dan penindakan, Disnaker berkoordinasi secara berjenjang dengan pihak pengawas ketenagakerjaan provinsi.
2: Diduga melakukan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022-2025, Wakil Bupati Indramayu berinisial S dan 2 rekannya ditetapkan jadi tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
3: 2 tersangka lainnya adalah AF selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu dan IM yang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Sekretaris DPRD pada periode 2021-2022. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat Nur Sri Cahya Wijaya mengatakan, ketiga tersangka telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik tindak pidana khusus atau Pinsus Kejati Jabar. Penyidik telah memeriksa 2 tersangka atas nama IM dan AF, sedangkan tersangka berinisial S mangkir dalam pemeriksaan dikarenakan sakit dan telah mengirimkan surat keterangan sakit kepada tim penyidik. Menurut Cahya, berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar 18 miliar rupiah.
4: 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022 sampai 2025.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, tangis kesedihan mewarnai pembongkaran ratusan kios di kawasan wisata Puncak Cipanas Kabupaten Cianjur. Penertiban yang dilakukan ini membuat banyak pedagang kehilangan tempat usaha yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan keluarga mereka.
5: Sejumlah pedagang tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan kios yang selama ini menjadi tempat mencari nafkah diratakan dengan tanah. Mereka mengaku bingung harus mencari pekerjaan lain setelah kehilangan sumber pendapatan utama. Salah seorang pedagang, Yanti, mengaku telah menggantungkan hidup dari usahanya di kawasan tersebut selama lebih dari 2 dekade. Dari hasil berjualan, ia membiayai kebutuhan keluarga hingga pendidikan anak-anaknya. Menurut Yanti, mayoritas pedagang dan pekerja di kawasan tersebut berasal dari kalangan masyarakat kecil yang sulit mendapatkan pekerjaan lain. Banyak di antaranya merupakan janda, anak yatim, hingga kepala keluarga yang sepenuhnya bergantung pada aktivitas ekonomi di kawasan Puncak Cipanas. Yanti berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan solusi bagi masyarakat terdampak seperti penyediaan lapangan kerja baru atau bantuan modal usaha.
2: Pengrajin tahu dan tempe mengeluh.

0: Bukan melonjaknya harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama produksi mereka. Kenaikan harga itu dinilai memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah karena berdampak langsung pada biaya produksi dan keuntungan usaha.
1: Untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah pusat memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 untuk setiap kilogram kedelai yang digunakan oleh para pengrajin tempe dan tahu. Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi dan pembahasan pemerintah bersama kementerian terkait sebagai langkah menjaga stabilitas produksi pangan berbasis kedelai di dalam negeri. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan kenaikan harga kedelai dipengaruhi oleh dinamika pasar global dan kondisi geopolitik internasional yang berdampak pada rantai pasok komoditas pangan dunia. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan kampus Prener di IPB University Dramaga Kabupaten Bogor. Menteri Perdagangan menambahkan pada tahap awal pemerintah menyiapkan alokasi subsidi untuk 250 ribu ton kedelai impor yang akan disalurkan kepada para pengrajin tempe dan tahu.
2: Kedelai akan mendapatkan subsidi 2.000 per kilo. Jadi nanti tahap pertama yang disubsidi itu sebanyak 250 ribu ton.
1: Pemerintah berharap kebijakan subsidi ini dapat menjaga kelangsungan usaha para pengrajin tempe dan tahu serta menstabilkan harga produk olahan kedelai di pasaran. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap pangan berbasis kedelai tetap terpenuhi di tengah tantangan ekonomi global.
0: Beragam tradisi dilakukan masyarakat dalam memperingati Tahun Baru Islam. Di Kabupaten Cirebon, atraksi sembur api hingga sepak bola api mewarnai peringatan Tahun Baru Hijriah Senin malam. Bahkan ratusan anak-anak hingga emak-emak rela berdesakan berebut hujan duit dari toko masyarakat setempat sebagai bentuk rasa syukur memasuki Tahun Baru Hijriah.
3: Dengan obor di tangan dan minyak tanah di mulut, sejumlah santri dan warga Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, menggelar atraksi api pada Senin malam. Semburan minyak tanah memicu kepulan api hingga asap pekat yang membuat peringatan Tahun Baru Islam kian meriah. Sepak bola api juga turut menghidupkan suasana peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Suasana kian meriah saat tokoh masyarakat setempat yang juga pengasuh yayasan Al-Bustami menghujani masyarakat dengan uang kertas. Warga mulai dari anak-anak hingga emak-emak yang berkerumun langsung berebut uang yang bertebaran di udara. Meski berebut, namun warga larut dalam suasana penuh kebersamaan.
4: Mudah-mudahan tahun depan bisa kita memperingati tiap tahunnya itu acaranya sembur api, main bola, itu udah tradisi ketika masyarakat kami memperingati hari Islam.
3: Bagi masyarakat, Tahun Baru Hijriah merupakan bentuk refleksi sekaligus rasa syukur menjumpai Tahun Baru Islam. Atraksi api yang dilakukan santri dan warga menjadi simbol semangat tali silaturahmi sekaligus menguatkan iman Islam. Diharapkan, peringatan Tahun Baru Islam ini menjadi jembatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
3: Aku lagi bete, bet. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
2: Pop Indonesia?

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
0: Bahagia, tetap Maya Subang. Nukar Bing.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.

0: Ardo Parti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut

0: Raya Berhenti.
1: Bye FM.
2: Mau save nomor mantan takut galau. Mau save nomor online shop takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parking.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: 98.9 My FM.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung canangkan sensus ekonomi 2026. Kadisdik Jabar hormati pelaporan masyarakat dan siap ikut proses di Ombudsman. Warga gagalkan aksi dua begal di siang bolong. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Ekonomi 2026 akan menjadi kompas pembangunan Kota Bandung dalam satu dekade mendatang. Melalui data yang akurat dan komprehensif, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat pencanangan sensus ekonomi 2026 di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut menandai dimulainya rangkaian persiapan pelaksanaan sensus ekonomi yang akan dilakukan secara nasional oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026, Farhan menginstruksikan seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, hingga unsur kewilayahan seperti RT dan RW untuk aktif melakukan sosialisasi dan mendukung kebutuhan pelaksanaan sensus. Selain itu, para pengusaha pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta seluruh masyarakat diajak untuk berpartisipasi dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas sensus.
2: Kita sukseskan pelaksanaan sensus ekonomi nasional tahun 2026. Kami meyakini bahwa pembangunan yang baik harus didukung oleh data yang berkualitas dan kebijakan yang berbasis bukti atau evidence-based. Kepada para BPS Kota Bandung beserta jajaran, saya secara pribadi dan sebagai wali kota menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kerja keras yang telah dilakukan. Saya titipkan Polres Jabar Kota Bandung kepada BPS agar senantiasa menjaga independensi, profesionalisme dan integritas sehingga menghasilkan data yang akurat dan kredibel.
1: Wakil Wali Kota Bandung Erwin menekankan pentingnya gebrakan nyata dari Komisi Daerah atau Komda Lansia yang dapat dirasakan langsung oleh para lanjut usia atau lansia di Kota Bandung. Usai rapat koordinasi Komda Lansia Kota Bandung, Erwin mengusulkan sejumlah program yang menyentuh aspek fisik dan rohani seperti pengajian rutin dan pesantren lansia untuk memberikan ruang ibadah dan pembelajaran agama. Menurutnya, alokasi anggaran untuk program lansia harus dilakukan secara proporsional dan berbasis pada kebutuhan nyata, bukan sekedar memenuhi kewajiban administratif. Sehingga seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait didorong untuk

0: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, menyusul penolakan proyek panas bumi atau geotermal di sejumlah daerah di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap pertemuan tersebut menjadi ruang untuk mencari solusi terhadap berbagai keberatan yang disampaikan warga. Pasalnya kewenangan penerbitan izin proyek geotermal sepenuhnya berada di tangan Kementerian ESDM. Penolakan proyek geotermal muncul di sejumlah kawasan, antara lain di sekitar Gunung Halimun, Gunung Gede Pangrango, Gunung Tampomas, dan Gunung Ciremai.
1: Aspek penolakannya itu nanti itu pada Kementerian SDM sang pemberi izin. Nanti tugas gubernur adalah merekonsiliasi antara pemberi izin, kemudian penerima izin dengan masyarakat. Problemnya di mana? Kalau problemnya itu bersifat teknis, sosiologis, tentunya kita akan selesaikan bersama. Tetapi kalau problemnya adalah dari sisi mitigasi misalnya menjadi ancaman bagi lingkungan, ya kita bersama-sama bicarakan lagi dengan Kementerian SDM, dengan yang berikan izin.
2: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kolaborasi dengan ratusan SMA dan SMK swasta di Jawa Barat untuk memperluas akses pendidikan sebagai bentuk komitmen pemerintah pelayanan publik. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan, keterbatasan daya tampung sekolah negeri menjadi kendala. Melalui kerjasama tersebut, seluruh lulusan SMP sederajat di Jawa Barat bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus di sekolah negeri dengan bantuan pembiayaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil pemetaan, sekitar 78 ribu siswa tidak tertampung di SMA dan SMK negeri. Di sisi lain, Purwanto menyatakan akan kooperatif terkait dilaporkannya Dinas Pendidikan Jawa Barat ke Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan pemetaan calon murid baru atau PCMB dan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026.
3: Kalau kita lihat dari pemetaan kita itu ada sekitar 70 ribuan kan, tepatnya 78 ribu yang tidak bisa tertampung di negeri. Ya karena mereka niat sekolah di negeri tapi tidak tertampung, pemerintah ngasih kompensasi. Per siswa itu 100 ribu per bulan, jadi 1.200.000 per tahun dan DSP-nya 1.500.000 rencananya ya. Kita akan sesuaikan dengan kemampuan fiskal kita, tapi kemarin rate-nya kira yang lebih segitu ya. Ya kita persilakan tentu ke sebagai ini, kita persilakan kalau ada aduan, kita ngikut aja.
0: Momen libur akhir pekan yang dilanjutkan dengan libur nasional Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dimanfaatkan masyarakat melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Selama periode libur akhir pekan dan libur Tahun Baru Islam yang berlangsung mulai Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin, tercatat lebih dari 77 ribu penumpang kereta api. Jumlah tersebut melampaui kapasitas tempat duduk yang disediakan dari sekitar 63 ribu tempat duduk, sehingga tingkat okupansi mencapai 122%. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, Stasiun Bandung dan Kiara Condong masih menjadi titik keberangkatan dan kedatangan favorit para penumpang kereta api.
4: Dari 63.875 tempat duduk yang kami siapkan untuk perjalanan mulai tanggal 12 hingga tanggal 16 Juni, tercatat 122% okupansi telah dicapai oleh PT Kereta Api Daerah Operasi 2 Bandung. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat menggunakan jasa layanan kereta api dalam melakukan perjalanan pada masa libur Tahun Baru Islam ini.
0: Polisi menangkap dua orang begal yang nekat melancarkan aksinya di siang bolong di kawasan Bundaran Dogi Jalan Oten, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Kapolsek Cicendo AKP Darno mengatakan pelaku merampas ponsel milik korban yang sedang dibonceng sepeda motor. Korban kemudian berteriak minta pertolongan sehingga warga melakukan pengejaran dan menangkap kedua pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, terungkap bahwa kedua pelaku sempat mengonsumsi minuman beralkohol sebelum melakukan aksi perampasan. Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan kedua tersangka dalam tindak pidana serupa yang pernah terjadi di wilayah lain.
5: Telah terjadi pencurian dengan kekerasan atau yang sering masyarakat sebut dengan bahasa begal. Modusnya adalah pelaku ini membuntuti korban. Jadi ketika korban yang kebetulan korban dua orang yang belakang atau yang dibonceng itu sedang menghubungi rekan kerjanya.

0: bahwa dia sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba pelaku ini memepet korban.
1: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games from Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival International 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikful di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity Rising in Harmony siap memukau dalam gelaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Maya FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada
2: dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
5: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
6: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program

0: Maya FM.
1: Ya, Sobat Maya simak. Nupar sih. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan trak motor terlebih dahulu sebelum digunakan. Kedua, bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. Tiga, ganti oli secara terjadwal. Empat, cek busi dan aki secara rutin. Lima, cek kondisi fan belt dan roller motor. Enam, gunakan bahan bakar sesuai kompresi. Ketujuh, hindari kehabisan bensin. Delapan, periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang kesembilan, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau? Mau save nomor online shop?

0: Duperti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: bro.
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: JJS 36.

di Radio Pilima ya, mantap lagu-lagunya. Hai sobat Maya, apa kabar? Selamat sore. Udah tanggal 17 Juni tahun 2026 dan cuaca hari ini lumayan hot banget. Mudah-mudahan bisa membawa semangat sobat Maya untuk tetap JCS 36.

0: Punya, kenapa tuh? Tapi memang Sobat Maya, kalau misalnya kita menyukai sesuatu dan kita kayaknya udah cocok banget, kita berharap itu menjadi milik kita ya. Walaupun yang namanya semesta belum tentu bisa mendukung, kadang dia itu sudah milik orang. Oke, Sobat Maya yang mau ikutan JJS36 langsung aja. Sobat Maya bisa request ke 087770208998 atau nanti Sobat Maya bisa telepon ke 5441398 ya. Dan sekarang sudah waktunya berkumandang azan asyar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Maya
1: FM. Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Sobat Maya, Sobat Lupa Renting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Sobat Maya, selamat relax dulu sebentar di tengah aktivitas yang terbilang padat dari pagi ke malam hari. Kita tidur, beraktivitas lagi. Mudah-mudahan nih Sobat Maya, kita tidak pernah melupakan kewajiban kita untuk selalu berdoa, beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Oke Sobat Maya, sebentar lagi Mbak Ina mau absen. Sobat Maya sudah siap ikutan JJS 36.

0: 98.8 My FM.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apa lagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih.

0: informasinya. Permisi, Mas.
1: Ya, ya, ya. Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
0: Oh, iya, Pak. Saya lupa. Itu tempatnya di mana, Pak, ya?
1: Ah, ini loh. Makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya, terima kasih ya, Mas, ya, informasinya.
1: Yo, yo, yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, nupa penting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
5: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.

Ya, sahabat Maya, masih di 98 Maya FM Bandung. Pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Jangan sampai kita melupakan sesuatu yang mungkin sudah berjasa sama kita. Seperti kita kacang lupa kulitnya ya, sahabat Maya. Pokoknya kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur, selalu mengusung yang namanya jas merah. Jangan lupakan sejarah. Oke. Sebentar lagi Maya mau nyapain sahabat Maya, sudah siap ikutan JJS 36. Masih di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, derah.

Selamat sore, apa kabar buat Jajang yang ada di Jalak? Hai hai hai, mau ikutan JJS36. Pengen banget lagunya Semua Tak Sama. Boleh, Jajang sorenya bareng Teh Meina duluan. Terima kasih. Terus juga buat Abo Metal, lalu buat Kang Adam, Masuk Parihin, Pebri Acu, Nenek Putri, Mama Shanda, Mama Vita, Mama Dini, Mama Mang Nono, Aci Aci Gandung, Kita Koya, Umi Lila, Nado. Spesialnya buat Nani Memori. Lalu ada Bungsu Cikaputihan, apa kabar Bungsu? Selamat sore, mau ikutan JJS36 bareng Meina Rahman. Boleh, pengen banget ada band, siap. Janjian sorenya bareng Hajah Meina duluan. Terima kasih Mama Syanda, Kang Alam Bolom, Teh Dian, Teh Teji Stefani, Kang Diansa, Cicadas, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar GA, Jajan Jala, Kamti Barat, Tetati, Napi Hayi, Limanudin, Kum, Kang Osobat Maya semuanya. Supernya buat Bungsu yang baru pulang kerja. Semangat, selamat beristirahat. Lalu ada Kineo yang ada di Kircon. Apa kabar Kineo? Selamat sore, mau ikutan JJS36, pengen banget Asal Kau Bahagia. Siap. Jalan-jalan sorenya baru siapa Kineo? Kang Go, Teh Meina. Pokoknya kita JJS36 bareng. Let's go. Umi Lila, Nado, Nani Memori, Eci Gadung, Koswara, Asgar, Diansa, Akikan Has. Spesialnya buat Teh Meina, penyiar, semoga sehat selalu. Terima kasih, hatur nuhun pisan dua-duanya ya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu.

0: 89.8 MyFM.
1: Sobat Maya simak, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.
3: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Ya, Sobat Maya, asal kau bahagia. Senang banget kalau Sobat Maya bahagia semuanya. Ya, pada bahagia? Coba yang bahagia, Cung. Alhamdulillah. Maya mau buka telepon, boleh Sobat Maya mau telepon di 5441398. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS 36.
1: Jalan-jalan, sore 36 bersama Samina yang cantik suara.
0: Hai, apa kabar?
1: Masih kena batuk ya?
0: Masih kena batuk atau berarti Mansur Parihin juaranya ya?
1: Juara batuk.
0: Juara batuk. Sok atuh cenggal sehat ya.
1: Amin.
0: Batuknya bablas gitu kemana lah perginya?
1: Iya.
0: Oke, mau rekas lagu apa?
1: Falling in Love.
0: Falling in Love?
1: Falling in Love, Derek.
0: Oke, JJS 36 nya bareng siapa?
1: Buat Umilila, ini Tachan Robert.
0: Tachan.
1: Terus buat Tenado, buat Ratu Engang. Buat T.I. Matua, T.I. Takuya, T.I. Ani Indrani, T.I. Yuyun, T.I. Takuya, buat Intati.
0: Siap.
1: T.I. Tumi, Mas Tanda, Wanina, Wadini, Kang Jansa, Kang Dudu, Kang Jenari, Kang Tegurnawan, Kang Tegusandria, Agus Ode, Kang Tegendalak, Kang Adu, Kang Kino, Kang Wungsu, Ani Target, Mas Arif Prabon. Tadinya
0: sok siapa lagi?
1: Kang Nanar, dikumpulnya Kang Isadayana Sobat Maya.
0: Oke, siap, spesialnya buat siapa?
1: Tanya teminanya berang arah kanak itu mungkin berusaha gitu kesetan setelah nak sini serang dan capai sekarang nanti kan bisa di Cina.
0: Amin.
1: Kita dengar kotian mohon.
0: Atur nuhun pilih radio.
1: Lima ya mantap lagu-lagunya berbeda mereka ya dan asal itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Atur nuhun pisan. Ada siapa lagi? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, jalan-jalan sore 36 bersama yang cantik yang nyuyuh ngebelinya yang ada di
0: Rusia. Eta kunaon atuh meni? Udah balik lagi Nado, kenapa?
2: Belum sih, udah 10 hari sekarang, 11 hari.
0: Hah?
2: Udah 11 hari sekarang.
0: Oh, oke. Jadi 11 hari walah gitu lah ya.
2: Iya.
0: Pokoknya, tapi tetap Mansur Parihin yang juara mah terlama.
2: Ah, saya enggak mau lama-lama.
0: Jangan atuh jangan lama-lama. Jangan mau lama-lama. Jangan lama-lama ya. Ya udah Nado, mau request lagu apa tuh? Aduh dengernya juga suaranya meni asa. Oke.
2: Ini aja deh lah. Dari itu aja deh, dari naik aja deh.
0: Yang mana?
2: Yang api-api itu tuh dari apinya.
0: Oke.
2: Api apa itu tuh?
0: air dan api?
2: Iya, itu.
0: Oke, siap.
2: Badan cantik ya, yang ada di Rusia selama tugas sampai tuntas. Semoga saya selalu penuh benar-benar isinya.
0: Amin.
2: Contoh suara pengabu metal baru sifal Mansur. Dan itu memilih Pengbiansa pokoknya mah itu Kang Adam Tasang Agus Oce Dayana Lela.
0: Oke, siap.
2: Om atas kesempatan.
0: Hah?
2: Om kesempatan.
0: Ah, sebat deui watu.
2: Iya, Teh Om pokoknya mah Dayana Lela.
0: Oke.
2: Pilihnya mah ada sesuatu aja deh.
0: Hatur nuhun pilih radio.
2: Saya mantap satu lagunya berenjaya, berenjaya, ya, deh.
0: Terima kasih buat Nando, hatur nuhun pisan. Ya udah, maina play lagu yang sudah di request oleh sahabat Maya.

Save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada
3: dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
6: My FM

Nih satu lagu yang disuka banget sama Kang Adam yang ada di Linggahara Sayati. Nih gimana? Mantap kan ya? Lagu Tere, Aku Patut Membenci Dia. Janja suaranya bareng Umi Lila, Tanado, Teh Andin, Uya Gasu, Kang Lukman Baros, Kang Agus Oce, Diansa, Wagon, Kang Lambolam, Jajang Jalak, Nani Memori, spesialnya buat Teh Maina Rahman bareng Arakanya. Sukses selalu, terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Amin, amin, amin, amin. Ada Husein Persada, terima kasih udah selalu saya curi JS36. Ada Muhammad Kesertia, Saika, Absen Ah, dari Bandung Raya. Semangat siaran Teh Maina Rahman, Pengen Cinta Terakhirku. Okay. Ada Koswara di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, terima kasih. Hanupi Saturnul Pisan, udah selalu nyimak jalan-jalan sore. Bu Ingkarti, aduh Bu Ingkarti, voice note ya, nanti Maina coba dengerin dulu ya Bu Ingkarti. Ba Ingkarti, semoga sehat-sehat selalu, udah lama nih gak main-main, semoga pada lancar semuanya aja ya. Sebentar lagi Maina juga mau bacain untuk sobat Maina sudah komen-komen di Facebooknya Maina Rahman.

0: sebagai pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

Oke, 98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Ada Mang Nandar di Gunung Asupan, apa kabar Mang Nandar? Mau ikutan jalan-jalan sore, bareng Teh Maina duluan, Mama Dina, Mama Vita, Mama Shanda, Mama Elis, Mama Putri, Mama Dini, Mama Nais, Mama Ina, Mama Dava Gunhal, Mama Linda, Mama Reva, Mama Rahmat, Mama Ingit, bareng semua sobat Maya, spesialnya buat istriku tercinta sama anak-anakku. Juga buat cucuku tersayang. Hai, apa kabar? Ada Diansa di Cicadas, kumaha Damang. Selamat sore Diansa, sehat-sehat selalu. Terima kasih udah selalu setia di JJS 36. Teh Mecan, pokoknya JJS 36 selalu oke. Terima kasih. Pengen Dewa 19 satu sisi boleh. Nanti Mina siapin dulu ya. Janjian sorenya buat Teh Mecan, Metnuga, sehat selalu. Terima kasih bareng sebuah spot Maya dari A sampai Z. Spesialnya buat Teh Mecan seorang. Selagi masih sibuk nih Teh Mecan. Ya, iya sih emang yang namanya pekerjaan mah alhamdulillah lah ya. Kalau misalnya kita dikasih kesibukan, yang penting mah sehat-sehat, lancar-lancar semuanya. Amin. Ada Jajang Rusmana. Alhamdulillah seneng banget bisa nyapa lagi sobat Maya di JJS 36. Mau jalan-jalan sorenya bareng Teh Maina Rahman duluan. Terima kasih buat Mama Kesha di Asa Cicada, salam bola Mama Nais, Diani Fitri Sopian, Megi Ibu Mega Utami, Mas Cua, Itakuya, Haja Nado, Neni Komala, Mama Shanda, Umi Lila, terus juga Lima Nudin, Ceng Dodo, Cepisan Ria, Agus OCD, Pak Agus Victor Pablito, Jana Aris, Ani Aruna, Mama Dini, Mama Vita, Mama Dina, Acu Doang, Jidan Batim, Sibungsu Tea, Mang Nanar GA, terus juga Tehani Cigon, Handy Target, Mansur Parihin, Jajang Jalak, bareng semua sobat Maya. Jadi play Kayla yang sedari hati. Boleh ditunggu ya. Andika Sandi Yuda, terima kasih udah hadir di JJS 36. Hatur nuhun pisan ya. Terima kasih. Pokoknya Mina mah seneng banget kalau sobat Maya dimanapun berada sambil di kesibukannya masing-masing masih siap di JJS 36. Baying Karti, terima kasih. Tapi Baying Karti panjang banget, soalnya kalau Maina mesti nulis dulu ya. Pokoknya Baying Karti itu mau nyapain buat Teh Maina, katanya semoga sehat selalu, terima kasih. Terus juga buat Mama Shanda, tuh buat Mama Shanda, terus juga buat Umi Lila, tuh Imas Jua, Teh Memin, Ibu Ratu Engang, Teh Nado, siapa lagi? Ujang Cipteng, Kang Mansur, Diansah, Jainal Aris, Jajang Jalak, Teh Nani Memori. Pokoknya untuk sobat Maya aja semuanya. Spesialnya buat Teh Maina sama Araka. Sukses selalu. Terima kasih Baying Karti. Aduh, Baying Karti voice note. Aduh. Oke, terima kasih Baying Karti, sehat-sehat selalu. Nih, Maina play satu lagu miliknya Dewa 19 dengan satu sisi.

0: rokok ilegal berbahaya bagi kesehatan, merugikan pendapatan negara, dan menghambat pembangunan daerah.
1: Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Barat berkomitmen dan mendukung penegakan hukum yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Jawa Barat. Untuk itu, apabila warga Jabar menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada Satpol PP Provinsi Jawa Barat atau Satpol PP Kabupaten Kota terdekat di Jawa Barat. Mari bersama gempur peredaran rokok ilegal untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Saya Tulus Arifan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
2: Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat menghimbau wargi Jabar untuk mematuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan bahwa memproduksi atau menjual rokok tanpa cukai dikenakan sanksi penjara paling lama 5 tahun dan atau denda hingga 10 kali nilai cukai. Mari bersama mewujudkan Jawa Barat istimewa melalui gempur rokok ilegal.
3: Saya Vina Rimanang, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Jawa Barat.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

98.8 Bandung, pilih radio, pilih maya, mantap lagu-lagunya. Ada Rahmat yang ada di Cijambe. Hai, pengen banget lagunya Noah. Jangan saja bareng Maina Rahman. Selama air yang ada di Majenang. Terima kasih buat orang Majenang semuanya, buat orang Cijambe, sedayana Jambe. Yes. Terima kasih ya, udah selalu stay tune di JJS 36. Ada Shanti yang ada di Bergayu. Hai, hai, hai. Apa kabar? Kemana wae, sehat-sehat selalu ya. Amin, ya robba amin. Pengen banget lagunya dari Geisha, tapi pilihin sama Teh Maina, siap. Janjian sorenya bareng Teh Maina sama Araka, bareng Sobat Mayakum yang pada masuk semuanya. Terus juga buat Maybe, spesialnya buat Ayang Beb sama keluarga tercinta. Maina punya satu lagu, ini deh lagunya. Ya, lagu untuk Shanti yang ada di Margahayu. Remuk jantungku.

98 FM Bandung, beli radio beli Maya, mantap lagu-lagunya. Gak kerasa Sobat Maya sekarang sudah memasuki interval ketiga di JJS 36. Interval ketiga, satu interval lagi Sobat Maya. Mumpung masih banyak waktu dan kesempatan, yuk ya kita melukis senja di sore hari ini.

0: 98.9 My FM.
1: Sobat Maya Simak, no parting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM,

Radio Pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Ya, selamat Maya, hari semakin sore. Maya menyapain ini buat Febri Acu, si pejuang cinta di kawasan Banjaran Sinampano, nih gua tanya JS3, nah pengen banget lagunya Hijau Daun. Boleh, Hijau Daun. Yang mana Hijau Daunnya? Bebas. Boleh bebas, oke. Kalau bebas, Maina pilihin. Kalau enggak, boleh di chat lagi aja ya. Janjian sorenya bareng sobat Maya semuanya. Dengan si orang Cipatujah, nih orang cinta asin, Nurul Aisyah buat anak-anak 98. Spesialnya penyari idola yang cantik dan baik hati, Teh Maina Rahman bareng arakannya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Terima kasih. Hatur nuhun pisan.

Anupis, pokoknya aman, lancar sadayana urusannya, amin ya robbal alamin. Lalu Mayna mau nyapain ini buat Deani Fitri Sofyan, Bung Lon Hadi Teh Mayna Rahman, pokoknya JS36 bareng sobat Maya semuanya. Siap. Jadi berarti si Bung Sutea Hadi Teh Mayna selalu kangen makan gehu ya. Sok atuh kapan lagi makan gehu kesini ya. Gehu. Kang Alam-Alam di kawasan Sukamakan Lembang. Hadi Tetehku Hoyong play yang terdalam dari Noah. Boleh. Mayna siapin lagunya ya. Janjian sorenya bareng Teh Mayna, Araka, Agus Oce, Jajang Rusmana, Mama Dini, Mama Dina, Mama Vita, Lima Dudin, Cepi Sandria, Kang Tono, Mama Shanda, Mama Keisha, Nini Komala, Dudu Gondrong, Asep Akim, Kang Masur Bari, Nini Bajua, Hendi, Kang Hendi, Pepi Wirawan, Itakuya, Mama Nis, Mama Nur, Mang Nanar Giat, Diansah, Febri Acu, dan Teh Tati, Nogi, Sadayana, Sobat Maya, dimanapun berada. Hatur Nuhun. Ada Ajri Air Cibungur, Kakak Mayna hadir, terima kasih, hatur nuhun pisan. Ya udah, Mayna mau play dulu ini deh, karena tadi juga ada yang suka banget sama Noah. Ya udah, jadi barengan bareng Kang Alan ya. Noahnya Mayna pilihin yang terdalam aja. Masih di 98 MHz FM Bandung, berani beda, berani gaya derah.

0: SMA. No party.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng.

Kunci, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Ya, sahabat Maya, sahabat itu gak akan pergi, sahabat Maya. Apalagi kalau misalnya kita dalam keadaan suka, duka, datang silih berganti, pasti sahabat itu pasti selalu ada di samping kita ya. Jadi sahabat itu kadang-kadang seperti keluarga, sahabat Maya. Ada juga sahabat yang lebih dari keluarga. Tapi Maya pengen nih sahabat kita kayak keluarga, keluarga kita memang keluarga gitu kan. Jadi jangan sampai keluarga kita kok jauh gitu, terus sahabat malah jadi dekat ya. Tapi apapun itu nih sahabat Maya, cerita orang memang berbeda-beda. Ada yang mendapatkan cinta dari sahabat, ada yang mendapatkan cinta dari keluarga, ada yang mendapatkan cinta dari keluarga dan juga sahabat. Wah, menyenangkan sekali. Jadi sahabat Maya, memang kalau berbicara masalah cinta, yang namanya cinta sejati pasti akan selalu di hati.

0: sekolah dasar, pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98 My FM.

0: Iya, Sobat Maya, Mbak Ina juga gak mau sendirian. Sendirian itu rasanya gimana ya, sepi banget ya Sobat Maya. Selamat sore buat Kusnadi, ada Kang Tono, terus juga Mang Nanar GA, Bunda, apa kabar? Mama Dini, hatur nuhun pisan kebersamaan kita di JJS 36. Dan waktunya Mbak Ina pamit ya Sobat Maya, sampai ketemu lagi tentunya di JJS 36 edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
1: JJS 36. Terima kasih sudah menyimak JJS 36. Jalan-jalan sore 36.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98. Maya FM.

adalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: IFF.
1: Ya, sebetulnya tiba. Nuparti.
0: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: Maya, Barte.
1: Maya FM.
0: At Facebook Maya FM.
2: At 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya Sibak, no Barte.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu, apalagi mas?
4: Wah, ada lagi, intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata bogan.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu enggak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih. Alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
1: Maya FM.

0: Hai FM.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08 77 70 80 9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nupar penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: tunaikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
4: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
3: Pop Indonesia,

0: Menu Party.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
2: Maya FM.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Upwork, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
0: Saatnya, Sobat Maya Subang, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: Maya Effect.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
0: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung. Maya FM Bandung.
1: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, bet. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia.

0: YFM. Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati penonton.

0: Garden Radio for all.
1: MayaFM.com 98 MayaFM.
2: Sobat Maya Sebab, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kamar

0860-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya di Parenting Persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
0: lak.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Maya FM.
3: Bila aku harus pergi, sanggup

Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
4: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
3: Pop Indonesia,

0: kami aja yuk.
1: Maya FM.
2: Maka utama tur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka utama tur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di

0: Kaci, aplikasi 98 MyESM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyESM melalui aplikasi 98 MyESM Bandung.
1: Sobat Maya Subang, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: Pemerintah Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98 Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Ya, sobat Maya tiba. No party.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?

0: Semoga adalah sobat Maya di Parang Tim.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak No Party.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
1: Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung, @98 Maya

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada
2: dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com. 98 Maya FM.

pengetahuan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Valle FM.
1: Katanya, Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
3: Maya FM.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Maya FM 98.
2: Maya FM

housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata. Maya FM.

0: Ya.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

telah berganti siang. Siang berganti malam. Hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: tunaikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Maya FM.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 100 macam rahmat atau kebaikan yang akan diturunkan satu rahmat daripadanya di antara jin, manusia, binatang-binatang dan harimau. Dengan rahmat itulah mereka berkasih sayang dan saling mencintai, dan dengan rahmat itu pula lah binatang buas menyayangi anaknya, dan Allah akan mengakhirkan rahmatnya yang masih sebanyak 99 macam lagi untuk diberikan rahmat itu kepada hambanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Rabbi shrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pujian oge syukur urang sangatkeun ka Allah anu mana dina waktos ieu urang sadayana masih dikersakeun ku mantenna kanggo sasarengan deui linggih ngiringan nyimak salapan dalapan MYFM gelaran damar hati penyuk hati pengobat jiwa selalu di hati. Eta anu merupakan gelaran dinten Kemis biasa nyata murojaah tilawah turjamah di komplek Kopo Permai 1 blok nomor 11 insyaallah dugikeun ka kirang langkung jam genepnya urang sadaya sasarengan dina ieu gelaran. Mudah-mudahan salamina urang ku Allah dipasihan kemampuan kekuatan kanggo nyampurnakeun tugas hirup urang di alam dunya nyaeta ngabdi ka Allah Subhanahu wa taala ku nilai-nilai takwa. Imtisalu awamirillah wajinabuna wahihi. Terus orang tuturkan sakur'an ku Allah diparentahkan. Oke, orang terus jauhan sakur'an ku Allah dilarang. Maka insyaallah orang sadayana bakal kalebet jalma anu mulia di sisi Allah bagi tos mayunkan katakwaan. Inna akromakum indallahi atkokum. Nupang takwa anu pangmulia na teh nu pangtakwa na saur Allah. Rahimakumullah wargi damar hati sing daramang sadayana mudah-mudahan lah insyaallah sok sanaos Allah masihan ujian teu damang tapi sanes janten penghalang kana kasayan ya kana kataatan gitu sok sanaos aya kakirangan. Mangga aya nama urang kawitan ya kanggo murojaah tilawah

0: Kenal bagi perjogi pisan informasi kamari bagi ayah iya kamari teh rumah kuno ayah nana milite kamari teh ayah pemadaman itunya pemadaman listrik di komplek itu sehingga apakah ayah perubahan atau tidak ayah gitu cara makhluk sahur ibu asih namanya di jalan gagak moncerang sahur usad alhamdulillah hatur nuhun asih. I di nenek oge sami itu di ranca ekek ke sami alhamdulillah ya di nenek oge sok ni atuh ah orang iya kene kupi eneknya kupi en gitu ya PN masuk ageng suanta nenek teh ibu PN mah gitu benten saran ku iya ku telepon masuk alit suanta telepon teh aneh ya. Sok, kumaha Bu Ai wartosna di Ciwastra. Mangga. Bismillah Pak Ustaz di Bu Ai aduh ngeresek cen alit. Nah, ya Ciwastra ya nya rahmatullah. Mangga Bu aja Bu Bu Ai upami aya gangguan dina pemancar nganggo aplikasi we. Nya. Upami ieu mah ada nama lah terus pokoknya mah gampil ngau aplikasi mangoncerang di mana-mana ge gitu ya. Itu pangintenya Bu Ai sok lah hatur nuhun kana kintunanna. Kumaha kira da lumayan seueur ieu teh nya kintunan teh mangga urang kawitan we. Kawitan mangga Bu Asih nuti payun sok mangga Bu Asih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz bering-iringan diajar ngawaskan surat Asof ayat 8 lebih ke 12.

0: ودينيل حق ليظهره على الدين كله على الدين كله ولو كره المشركون.
1: Upami wede uyahandi salestina alaknya cekenging tina huruf jar gitu tina fiilnya liyudhirahu pikeun supaya didohirkeun ala dini kulihi di luhureun tradisi-tradisi itu nya dini kulih teh jadi salianti hukum Allah mah tradisi rahmatullah nya salianti syariat Allah mah sadaya tradisi nyaeta kenging jalmi gitu hukumna naon oge upami sanes ti Allah mah tradisi nyaeta kenging jalmi. Nah itu panginten lah tak ulah kaelehkeun din Allah teh. Nah makana dina liyudhirahu tidinya nya buasi saya tina ala dini ya sok mangatraskeun weh.

0: rotin ala tijarotin
1: salestina ala dinya sekeing tina ala nya upami ngawitan mah tina hal yuma tina hal tina istifham hal adulukum naha menang naha mencuk orang banyak naha hayang gitu. Nah hayang dituduhkan aranjeun alati jarotin karena jual beli gitu ya karena bisnis tak itu jadi upami karena bisnis tak kan ayah hubungannya sarang teu acana eta teh aya teh buah sih ya mangatraskeun
0: yang tungjikum min adabin alim

0: wa angkusakum zalik.
1: Sok tinggal celah angkusakumnya. Upami karena diri engkau bi amwalikumnya ku harta-harta anjen wa anfusikum.

0: Wayudhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakina tayyibatan fi jannatin fi jannati adn zalika fawjul adim. Sadaqallahul adim. Hatunhun Pak Ustaz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanu terakhir mah saya ngewitan tentina fi'il wayudakhilkum jeng bakal ngasupkeun ka aranjeun jannatin ka surga. Itu laras eta, laras pisan dirinya ngawitanana. Tetap istiqomah mudawama insyaallah barokah. Saatas Bu Asih. Nah, nyaeta nenek, nenek naon ya dua ya. Nenek istiqomah atawa nenek Kansa, nenek Kansa rumakul. Mangga nenek kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng nenek Kansa di Lembang. Surah As-Saff ayat 9-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijarah

0: وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ Shadaqallahul Azim. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia mengunggulkannya atas semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Caranya, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah yang dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami nenek hatur nuhun. Saya pisan ibtidananya deh dipilihan tina kalimat anu sempurna ayat dina fiil ayat pailan disaminya. Alhamdulillah turunhun awasanana dina mahrajna alhamdulillah cekap sakitulah. Sami-sami Bu Asih turunhun ya punten parantos dikoreksi ku simkuring. Margi na pada melan simkuring pada melan simkuring koreksi. Nusaterasna tetap isi komah mudah-mudahan insyaallah barokah. Umu mangga umu kapayun. Sok mangga umu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Mimih Pak Ustad bade ngiringan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah As-Saff ayat 8 dugi ka 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi arsala rasulahu. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqo. Bil huda wa dinil haqqo. Liyudhirahu ala dini kulli liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya

0: amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidun. Watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakina toyibatan fi jannati adn. Wa masakina toyibatan fi jannati.
1: Dina anak-anaknya uminya siga aya madan teh. Wa masakina coba gerak wihaliso.
0: Wa masakina thayyibatan fi jannati adn.
1: Tanu ayeuna umi sok.
0: Wa masakina thayyibatan.
1: Wa masakina sami sareng sa panjangna ya. Janten tadi anu kahiji larasnya. Tanu ayeuna anu aya langkungan sakali.
0: Batang fi jannati adnin zalikal.
1: Ini adn saya dirinya tak. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Gitu.
0: Zalikal fawzul

0: dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya atas agama seluruhnya, meskipun orang-orang musyrik itu benci. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu atas perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai dan tempat tinggal yang baik dalam surga Aden. Demikian itu adalah keuntungan yang besar. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ato'na gufroraka. Rabbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustadz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami atur nuhun. Umumnya tadi ayah kalangkungan sekedik. Tapi ente istiqomah sami sareng anu ngawitan. Gitu, jadi seolah-olah nu leres mah nu pengker tah gitu. Seolah-olah anu sengaja mah anu pengker, maksudnya nu pengker teh nya anu engal gitu tah, anu engal. Gitu ari anu atos nama sae pas diuihan deui aya kelepatan. Ya. Dina wa masakina na pendeknya. Tetap istiqomah mudawama insyaallah barokah. Mangga buah jarina apa yun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng murina Pak Ustaz bari ngirian belajar ngaoskeun surat As-Saffat. Surat As-Saff ayat 9 dugi ka 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad-dini kulihi walau karihal musyrikun. Ya ayuhal lajina madu aduluku ala tijarotin tunziku bil ajabil alim. Sadaqallahul azim. Turuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Cekap lah panjang pendeknya, cekap gitunya. Kantun sekelik berjuang karena makhraj gitunya. Makhrajnya memang ayah masih kene makhraj contoh misalnya dina azabun alimnya. Tadi alasan teh alim nanti ain alim gitu. Nya azabin min azabin alim, ya itulah. Ya sekedik etapa itu. Perjuangkan, bentengkan antawis ain sarang hamzah. Tetap isi koma mudawamah, insya Allah barokah. Salah jengna, kintu nanti, alhamdulillah. Tipa garsih ya, ya. Mangga ibu hajah nani kafayun.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Luar biasa aja suantena muni ngajelegur ya. Saya itu ya nak daya tangkap mikrofonnya. Saya pisan uminya. Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Nani badhe ngiringan diajar ngaoskeun surat As-Saff ayat 8 dugi ka 12.

0: جنتي عدن ذلك الفوز العظيم.
1: Nyalindung abdi ka Gusti Allah tina godaan setan anu dilaknat. Nyaman tena anu geus ngutus rasulna kalawan mawa pituduh jeung agama anu hak pikeun ngunggulkeunana ti sakabeh agama lian. Sanajan jalma-jalma musyrik mikangewa. Yeuh jalma-jalma anu ariman, naha maraneh hayang dituduhkeun ku kami kana usaha anu bisa nyalametkeun maraneh tina siksaan anu nyelekit? Nyaeta maraneh kudu iman ka Allah, katut ka rasulna, kudu jihad dina jalan Allah, ku harta banda maraneh jeung ku jiwa maraneh. Tah eta teh hade pikeun maraneh upama maraneh nyaho mah. Tanwande mantena ngahampura dosa maraneh jeung mantena ngasupkeun maraneh ka sawarga anu dihandapna curcor walungan jeung ka gedong-gedong anu sigrong di sawarga adan. Eta teh kaunggulan anu gede.
0: Sadaqallahul azim.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Hatur nuhun Pak Ustadz di antas koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Upami angsanamu alhamdulillahnya rapih pisan lah sadayana. Teu aya anu kirang. Sapa godos sareng simkuring. Itu mung osok ieu sok nyanak ieu umi nya sok nyanak kesan terlena gitu. Terlena. Ya tina nada nanti terlena. Jadi ujung-ujung gelap eta gitu ya. Tapi lebih tu iya terlami sekedap. sekadar iya sekadar naonnya tanda menikmati lah gitu ya. Terusnya terus nyarangan sim kuring wajana ni gitu. Mudah-mudahan istiqomah mudah-mudahan insyaallah barokah. Salajengna kintu nanti Ibu Hajah Maryah. Mangga Ibu Hajah Maryah kapayun.
3: Abdi nyalindung ke Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Maryah bade nyobian ngoskeun serat As-Saff ayat 8 dugi ka 12.

0: النيل أق رسوله بالهدى ودي
1: abdinya set upami tiasa salestidinya nya ngawihna tina salestina arsalanya nama teh gerak uihan dinya dikan lirena laras ya lirena mah di mana wae mung dina ngawitan gitu ta uihan sekelik
0: rasulahu
1: ta etanya tina arsala pamit azamit tina aladi itunya
0: bil huda wa dinil aqli yunirahu aladini kulli aladini
1: ta tina yunirahu eta yunirahu supaya dilohirkeun aladini kulli tina saluhureun tradisi-tradisi itu sadaya.

0: roh ala tijarotin tu
1: tina saya alaknya tina hal adulukum saya nah tina hal adulukum
0: jikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fis wa tujahidu nafi sabilillah fi sabilillah.
1: Nyapa itu air kondisi sarang nafasnya uminya sekali-sekali tersawanya setelah mulai tadi tujahidu nafi sabilillah ya pandiran dirinya nah tinawa tujahidu sabilillah ya nantinya wi amwalikum jadi wilih sekaduginya tiasa diteras ke teteh wi amwalikum wa angpusikum tiasa margi teu aya kendala dina hartos gitu ya
0: illahi bi amwalikum wa angpusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannat wa yudkhilkum

0: جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ صدق الله العظيم. Abdi nyalindung ka Gusti Allah tina panggodana setan anu dirajam. Nya mantena anu geus ngutus rasulna kalawan bari mawa pituduh sarta agama anu bener, pikeun ngunggulkeunana ti sakabeh agama. Sok sanajan jalma-jalma musyrik mah ngarewaeunana. Hei jalma-jalma anu ariman, naha marane hayang kukuring dituduhkeun kana hiji dagangan anu bisa nyalametkeun marane tina siksa anu perih? Nyaeta marane ariman ka Allah, katut ka rasulna, sarta jihad dina jalan Allah ku harta katut jiwa marane. Tah eta teh anu leuwih hade pikeun marane upama marane nyerah oma. Tangtu Allah ngahampura dosa-dosa marane sarta ngasupkeun marane tina sawarga anu dihandapunana.
1: Umi ngasupkeun tina sawarga kana sawarga atanapi tina ya margi pamilebet mah ka gitu pami kaluar ti nya itu cobi tinggal dina terjemahna gitu margi sok cobi ya uihadi sakeliknya mangga sok
0: ngasupkeun maraneh tina sawarga
1: tah cobian eta tinggal tina kana gitu ya pilih ya upami seratana tina asa kirang ya nya pas upami kaluar mah kaluar ti surga ti surga gitu upami masuk ka surga gitu ka gitu ya mangga sok teruskeun
0: ge anu dihandapunana cur-cur walungan-walungan jeung kana tempat-tempat pamatuhan anu harade dina sawarga Aden. Tah eta teh kabagjaan anu agung. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Umi. Tos nyarengan simkuri. Sajengna Bu Ai mangga kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bu Aisyah, para pautan badan yang ngawasin cerat sebenarnya kelihatan ayat anu kasalapan 12 bisa wisan

0: Lepas anak-anak membuat mudi Pak Ustaz sing disahkan sing di dalam masuk sekeluargi atau anu ngumpulkan di dalam hati sing sarehat sing darah mangsa dayana punten ayo kesedayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus inya dikoreksi tadinya Bu Angi kakiranganana diperhatoskeun. Tetap istiqomah mudah-mudahan insyaallah barokah. Lajeng ka Ibu Hajah Nunung. Mangga Bu Hajah Nunung ka payun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badai ngiringan ayat 8 dugi ka 12.

0: nikulli ala dini kullihi wa
1: kedahna tina liudhirahu ngawitana tanya saya tina ala ya, emang rausin tina ala tapi na hartosna gitunya ayah hubungan sarang liudhirahu teteh gitu

0: Tu'minu nabilahi wa rasuli wa tujahidu fi sabili.
1: Oke lah. Wa tujahiduna ya, tinggal dina ieu na. Ayat nunan ya, wa tujahiduna kalangkung nunna bu aja ya.

0: جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Tila Janatin Uihan Wayudhilkum Jannah. Saya Wayudhilkum saya nama. Upami balik ianya. Tapi tidak tajri, tajri minta tihak tidinya tiasanya. Mangga tuluhun oke salah jengna. Nenek istiqomah. Mangga nenek kepayun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Nenek badengirin belajar.

0: Watu jahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri
1: panjang jannatin panjang dehnya kade
0: minta ihal anhar jannatin
1: kade kade panjang dehnya jannatin gitunya
0: tajri minta ihal anharu wa masakina thayyibatan fi jannatin.
1: Nah, dinari ada kayak tahu nih. Jadi ada dua jannat, jadi dua adalah paranyang nehnya.
0: Adn. Dalikal fawjul adim. Sadaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pak Ustaz. Sami-sami atas tadi koleksinya nehnya. Kali dina jannat panjang nehnya, kecuali jannatnya jannat di alam dunia pendeknya, itu jannat di akhirat mah panjang. Tetapi si koma mendoakan insya Allah barokah kang sadayana, orang doa kelut tidak lama. Allahumma rabbana adhi bil basa ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqoma amin ya Allah ya amin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hidup tanpa cinta bagaikan taman tak berbunga, begitu katanya, kata Bung Roma Irama dan juga anaknya Ridho Roma, ya. Sama dong kalau begitu, ya. Ibaratnya kalau musik tanpa musik dangdut kayak sayur tanpa garam, hambar. Acara tanpa acara Joget Morena. Kenapa? Ada yang bilang sepi. Wow. Kalau begitu mari kita dangdutkan nih Sobat Maya, ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sekarang Santika hadir di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih gaya. Joget Morena, Sobat Maya, morningnya Maya. Jam 6 sampai jam 9, lagu-lagu dangdut dan juga informasinya hadir di sini. Edisi Kamis 18 Juni 2026, di mana? Di DIY.

memiliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya sobat Maya tiba. Nuparti.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu nggak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih. Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
1: Maya FM.
5: Kemana nih bro?
6: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
5: Hey, ikutan bro.
7: Ha, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 087-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: CJS 36.

Tunaikan berhaji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

modus cowok modus ya. Hati-hati nih Sobat Maya. Ini juga ada yang lagi modus-modus nih ya. Selamat pagi Sobat Maya yang baru gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Edisi Kamis manis, Kamis optimis ya. Tiris tak sih Kamisna? 18 Juni 2026 nih Sobat Maya. Ngomongin soal modus, hati-hati nih buat para jawara anu nuju ngajaga warung ya. Hati-hati dengan peredaran uang palsu nih. Kalau ada yang beli, dicek-recek lagi uangnya ya. Terus kalau kita juga lagi nerima uang dari siapapun lah ya, cek gila tuh asli apa enggak ya. Karena kemarin ya ada yang modus-modus nih Sobat Maya. Ya modus beli kopi ke warungnya, artosnya 100 ribu. Belanja nangan sakumaha tuh teh. Belanjanya cuma 40 ribu rupiah, kembaliannya 60 ribu. Eh gak taunya uangnya palsu tuh Sobat Maya. Waduh, hati-hati ah ya. Ya kemarin polisi mengungkap peredaran uang palsu di wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat atau KBB nih Sobat Maya. Dalam peristiwa tersebut polisi sudah menangkap satu pelaku inisial AS 52 tahun dan tengah melakukan pengejaran terhadap satu terduga lain. Ini dikatakan Kasih Humas Polres Cimahi itu Gofur Supangkat. Ya pelaku ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian, satu terduga lain masih dilakukan pengejaran nih Sobat Maya. Gofur menjelaskan polisi menerima laporan resmi adanya dugaan peredaran uang palsu pada Sabtu kemarin siang. Ya saat itu AS melakukan transaksi dengan membeli kopi dan rokok pada sebuah warung di wilayah Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku menggunakan uang pecahan 100 ribu palsu nih, beli kopi saset dan rokok ya. Belanjanya sekitar 40 ribu, kembaliannya 60 ribu nih ya. Waduh, udah dapat kopi, 60 ribunya pasti uang asli dong ya. Ya ini, sementara uang yang dikasih uang palsu nih Sobat Maya. Ya pemilik warung kemudian menyadari kalau uang 100 ribu yang diterima dari AS itu ternyata palsu. Saat itu korban langsung melakukan pengejaran, namun AS sudah melarikan diri dengan sepeda motor. Setelah menerima laporan, polisi langsung mulai penyelidikan dan pengejaran nih Sobat Maya. Pengejaran langsung membuahkan hasil, AS berhasil ditangkap di wilayah Cipageran, Kota Cimahi. Dari tangan AS, polisi mengamankan barang bukti berupa 6 lembar uang palsu pecahan 100 ribu rupiah. Ya, jadi diamankan di hari yang sama nih ya. Penyidikan sementara AS mendapatkan uang dari orang inisial R yang sedang dilakukan pengejaran juga nih sama pihak kepolisian nih Sobat Maya. Pihak kepolisian gini menyasar. Ya jadi si AS ini menyasar warung di kawasan Cimahi dan KBB nih ya, karena tinggalnya di Cimahi nih. Dan sekarang pihak kepolisian sedang melakukan pengembangan dan penyelidikan kemudian Sobat Maya untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya nih. Hati-hati ah ya untuk Sobat Maya nih ya, dengan peredaran uang palsu nih. Ini juga ada yang palsu-palsu nih Sobat Maya. Wow, ini sih ngakunya ABG nih ya. Waduh, tapi setelah disidik-sidik ya, ternyata ABG-nya palsu nih.

nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung.
2: Maya FM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.

Jangan sakiti Sobat Maya, tapi ini kayaknya ada yang disakiti nih Sobat Maya. Waduh. Padahal statusnya katanya masih pacaran nih ya, ampun. Ini perempuan inisial YTT 29 tahun asal Antapani Kota Bandung yang sudah lama menetap di Kecamatan Rancaeke Kabupaten Bandung diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan kekasihnya sendiri ini Sobat Maya. YTT ini diketahui sempat hilang selama 3 tahun lebih. Dilansir Detik Jabar, YTT kini mengalami luka berat yang mempengaruhi kemampuan penglihatan, bicara, hingga berjalan nih Sobat Maya. Ya ampun, dia dianiaya sampai gak bisa ngeliat. Ngomong juga susah dan jalan juga susah nih ya. Ya ini dirinya diduga dianiaya kekasihnya TH di kos-kosan di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung belum lama ini nih Sobat Maya. Kasus tersebut sudah dilaporkan pihak keluarga ke Polda Jawa Barat pada Jumat kemarin 12 Juni 2026. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan membenarkan adanya laporan tersebut. Hendra menjelaskan kasus ini terungkap setelah pelapor menerima informasi melalui WhatsApp dari seseorang yang gak dikenal bahwa korban berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS Bandung. Setelah itu pelapor mendatangi RSHS dan diketahui bahwa korban dalam keadaan luka berat di bagian kepala, wajah, kaki, dan luka ringan di bagian tangan. Sebelum ditemukan, keluarga ternyata sudah lama tidak mengetahui keberadaan korban nih Sobat Maya. Menurut Hendra, korban bahkan dianggap menghilang selama kurang lebih 3 tahun. Polisi menduga selama rentang waktu tersebut korban berulang kali mengalami tindakan penganiayaan yang dilakukan pelaku menggunakan berbagai cara. Mulai dari tangan kosong, benda tumpul, hingga senjata tajam. Selain itu, sejumlah barang berharga milik korban juga dilaporkan hilang nih Sobat Maya. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka berat yang berdampak pada aktivitas sehari-harinya. Kondisi fisiknya disebut mengalami penurunan signifikan, mulai dari gangguan penglihatan, kesulitan berbicara, hingga tidak bisa berjalan nih Sobat Maya. Waduh, kayaknya ini disakiti berkali-kali nih ya. Buktinya aja sampai gak bisa ngeliat, bicara juga sulit, dan jalan pun juga susah nih. Ya ampun.

0: Maya Event.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-7740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti,
1: Maya FM.